Pengen chut pin de ama jaga jan ta program yan kan konis khong di jalta ni kana fan khelenu drisuna yan bo diri nang khama program po chums nan meduna yang program na yan bo yan ta na thuk thuk diman po ngacha ejaza chase basat ya ju khoda nar sahmani phagri

0: Ni bu garam toat zilenin dupa.
1: Yang tahu yuli mien gamar riset aja na, gamil nangaca momo nacin dupa.
0: Ya tu nih danda zizah.
2: Lenono, le yaran dika dukse, nangai omat tu, cahuma.
0: Yeri cahde baca, cahum sius. Yaram mami kor.
2: Oh, nadi sazur puma thoba luspa.
1: Ewo sena me rum iste hayat pa sazur pum.
0: Dik pa baca, stare gamas kuri onset. Dau dikcin mana?
2: Dar guspat pa lenono. Lokpi kayang cukul sermarik thobat. Yeduliani cha?
0: Yeduliani Bismillah.
1: Ya Khodaya kagre, nanme chanme naya lok selepshik. Kule asoshik ni?
0: Ya.
2: Ya ushar basuduk ni hai?
1: Yanta lokpi ka laksto amayo ma kakul lajuri kuri onshige?
0: Ya.
2: Khakul lombian leb nana, nachas khakul ji kuri onodya. Yadun no no, Hedar.
0: Bace, di lung pohorang gak cukup demek dulu endo apa cek?
2: Ya wa no no, dana na ende zbiari, dis nato ke di orang mohon pohok pana, mi mana korang sang sang cacing, dis nato ke di orang mohon pohok cias po, manin mana, hancazin. Jangan awak nak ngatang zviari kamu itu. Jadul tak kuliah.
3: Ah, ena, yang op kurkan riung itu. Oh, riung itu halah. Le, gosse onsi le, tamci duit.
0: Yo.
2: Riung itu, dulci kuliah.
4: Yang aja di ni cimi ni, baca kurbar gosat samse. Sting naduk sen capota.
3: Dua di nono alih tu joshimet, mana thermazunca thong mana shorkanchik. Ya dulci ya, Bismillah.